Otherwise sirisim ra kahle nguna bayingiseri ba mina va kurhandzeka va ku lowo nghena kereke Mr. Obed Ngobeni mina bayingiseri ba mina va kurhandzeka va ku hayi ndzi lava lowo nghena kereke a ta va khongerisa otherwise ke nguna bayingiseri ba mina va kurhandzeka mina na n'wina hi fambe kahle swinene ni khensa swinene ku va mina n'wina hi va hi khe hi fambe kahle hi ndlela yaleyo va ri swi hela swo hanandzika van'wanyana va ku lexi nga heriki xa hlola ya swi teletele swi swa kona mara ke mina n'wina yo fane yi hambana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi fambeni ya ya tiphina eka mpundu wa siku ra namuntlha kumbexani eka nhlekani wa siku ra namuntlha tanihileswi mi nga tiphina eka mpundu wa siku ra namuntlha so hayi salani mi tiphina hi minongonoko leyi va ku yi khe yi landzela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke 0608875942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi hi nga famba kahle hi yoho and then www.zfm.co.za that's our audio streaming n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's only 10 minutes left wa mina n'wina hi fika kahle makumu hi 10 minutes leyiwa hi nga na yona momin korisela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ba mandla ni vuyelela ka munhu wa ku fana na mani Christina Manyike va ka fuxena vaxumi ntombi ya mina hi swin'we ni ri na wena ri laha ka makoxa ni khensa swinene mani Christina hashtag eka munhu wa ku fana na Chiridzi mama mukhenso va ku man crush man eka siku ra namuntlha Marilyne wo ni kataka kahle ni ku nghena kahle na vanhu lava landzelaka mukhono emboniseni Stuward endhawini letiya ta le Malonga hashtag eka Els Milani mi va na siku ra kahle Brenda Murimi na mi vona kwalano kasi se sikhanyisa xiseke hashtag eka n'wina ndivuwo muswane hashtag eka n'wina vana kahle munhu wa ku fana na Michangani.

0: phepha hi mhaka ku loko se mi hi onhela miri ha maphepha a hi nga koti ku mi kuma
1: ya
0: na va lava van'wana kumbe va ta va byela loko va tlhela va nyikiwa na ti-reason ta kahle se loko va thuthuruxiwa va ndliwa leswiya va ta hetelela se va pulane na ku ta kwalomu
1: ne
0: i mavonelo ya mhani makhwele lavo duma na gian section enxela
1: nkomu i khense swinene right 0608875942 yi twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini eka nambari liya 0608875942 right adweni lava enhlekani va mukerini
2: ahe kalango va xiume
1: ahe
2: minjhani
1: hina hi tshama hi pfukini hi n'wan'wina kun'wana
2: hina hi pfukini ho da hi gede haya a ri vuyi mativa hina va tuwiki a swi lava ku mitseweta hi ta mitseweti
1: ku ku hava gezi na sweswi
2: vanhu va ni va vukungundzwani va ri byo ku tana va ka va nga ri na gede va famba va tsemelela va teka mali ya vanhu va lunghisela vana va nga va nyika mali se hi leyi mhaka a hi ngheneni mhakeni bot mhaka ha yisa ya vanhu va ku huma amathele ene ha nyitwa yi tlhela yi hi khumba atimbilwini ta hina hikuva a ni ri na vona i vanhu i va nhlonge ya hina mara mina leswi ni vonaka swona hi kalanga timhaka swi onheke loko va nga chika va nghena haleni va karhi va pfumala maphepha
1: ya
2: a swi fanele swi sologiwa nkarhi lowu ya ku lava maphepha va hindzana vo pfumala maphepha va tlherisiwa sweswi hi khalanga a swa ha olovi ku va va suka hi ku vanhu lavaya va fike va nghena ene i vanhu lava nga tlhariha va tiva timhaka ta vona va fike va endletela mabindzu van'wani van'wani va kuma mitirho va karhi va titirhela hikuva a ni ri hina vahaleni a hi nyikiwangi se vona va nyikiwe mitirho hinkwayo se a swa ha olovi ku vona va tlhelela va ya ku va taku hi kona mara mina leswi ni vonaku swona a va fanele kwale va nga vekiwa kona va vona ku va va ndlisa ku yini va va byela kahle va ku n'wina vo pfumala maphepho fambani mi tlhelela akaya mi ya teka maphepho lavaya va nga na maphepho va byeka va va tshika hi ku a kuma lexi va nga ta xi kota swi va andzeriwa khale vanhu a matikweni ya vona va pfumeli hina hi khalanga hi ma i 71 va 72 hi hluteke ngopfu a Joni khalanga loko i tlele va gongota va ku kokoko mara va ri machangani kwetu va ku hi lava pfumela loko i ri hava va ku nyika exparatini mi ya hlengeleta na wona dimukukukulini hikuva a ri nga ri siku ra hina se vona a va swi amukeli va tlhelela makaya va teka maphepho lavaya va nga na maphepho a va va thiki va fambisa mabindzu ya vona ni va va thike khale va karhi va endla sesiyani swi nge hi va oloveli ku tlhela hi ku vona mindyangu i ku vona ka mina khalanga a va tlherisi lavo pfumela maphepho va tshika na va maphepho va va ndlela pulani hambi va va nyika ndhawu hambi va ndhani hi ta ku yini hambi ho a hi va lavi hi ta ku a hi va lavi ku ri ku vona va nghena va karhi va laviwa hi ku loko a va nga laviwi a va fanele va tlhele nkarhi lowu a va nga ti wona
1: ya
2: sweswi va laviwa a va byi va ti tshikela va ndla pulani va tlherisa lava vo pfumala maphepho i nkomu hi khalanga swumani na nkheta namuntlha ku vulavula na n'wina ha ni mavele mara ta vulavula na
1: n'wina sorry man no a khensa swinene
2: hi swona kalanga
1: inkomu
2: ahe

Nkarhi wu veka kahle eka timinete leti ti endlaka timbirhi sukile eka awara ya tsevu. Loko va ri karhi hi languta eka nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha, hi ta va hi ri karhi hi languta eka mahungu lawa ya khumbaka ni le ka xiyenge lexiya xa xiphorisa, laha hi nga ta vona mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General Thembi Radebe va ri karhi va andlala tinhlayonhlayo ta vugevenga loko hi languta eka kotara ya vumune. Swin'wana leswi hi nga ta swi languta i ku va le ka masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe, matshalatshala ya ku va vaaki va ri karhi va kuma mati ya ri karhi ya ya emahlweni hi ku rhangeriwa hi meyarankulu wa xifundzantsongo xa Vhembe ku nga Khansela Miyelani Cauke. Ka swin'wana hi ta languta ku hlambanyiwa ka meyara wuntshwa wa masipala wa Greater Tzaneen na swin'wana leswi hi nga ta va hi swi languta hikuva valanguteri va n'wana wa malembe ya mbirhi loyi a nga Nyamalala Mphile Sithole va va ri karhi va ti vonakarisa ekhoto namuntlha, naswona ku tengiwa ka nandzu wakwe wa vona hi leswi nga va swi ri karhi swi hundziseriwa emahlweni. Hi ta languta eka ntirho lowu ri kona eka xifundzankulu xa Limpopo hi ku yimeriwa hi MEC wa ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki Florence Radzelani loko ku langutiwa eka siku ra ku tlangela Africa Day. Sweswo na swin'wana hi leswi hi nga ta va hi ri karhi hi swi languta eka nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha ri perele.

Jini betul semu raksasa kerana naksaga mana kurang muno. Joaquin makua kau velen jela leher semu raksasa kerana nwayam banks romina kau kula minuk maga mereka velen. Ia nanti jadi kau velen. Kau segala nama muat. Sekarang kau kau kembali kau makmen beri nunggu di mana velen. Ikungu makasili kau orlia iya ngwe. Nunggu nunggu sih tu sunji. Utek kau nang jela leyo iya ne. Even a young with the Caretti Caralella and Jalaleo. I reckon Gomacasa with the June is.